0: fleksibel dan bersedia untuk masa depan.
1: Dan seterusnya, bagaimana pula ya, ataupun apakah peranan ibu bapa dalam menyokong perkembangan kemahiran ini dalam diri anak-anak mereka?
0: Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Mereka boleh menggalakkan anak-anak untuk berfikir secara kritikal dengan bertanya soalan terbuka dan memberi ruang untuk anak-anak menyuarakan pendapat. Selain itu, ibu bapa juga boleh menyokong dan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk belajar serta memberi peluang kepada anak-anak untuk mencuba pelbagai aktiviti. Yang paling penting, ibu bapa perlu memberi sokongan emosi, menghargai usaha anak-anak bukan hanya keputusan mereka. Ini akan membantu membina keyakinan diri dan motivasi untuk terus belajar.
1: Jadi sebagai penutup, nasihat cikgu kepada para pelajar yang mungkin baru ingin mula membina kemahiran abad ke-21 ini, silakan.
2: Nasihat saya ialah untuk memulakan dengan langkah kecil. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna sebelum mencuba sesuatu yang baharu. Contohnya, jika ingin meningkatkan komunikasi, cuba lebih aktif bertanya atau memberi pandangan dalam kelas. Jika ingin membina kepimpinan pula, cuba ambil tanggungjawab kecil dalam projek berkumpulan atau aktiviti sekolah. Yang paling penting sekali ialah konsistensi dan berani mencabar diri sendiri. Kemahiran ini tidak dibina dalam sehari tetapi melalui amalan yang berterusan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk berkongsi mengenai kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21. Kami berharap maklumat yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan oleh para ibu bapa, penjaga dan pelajar dalam merancang masa depan pendidikan serta kerjaya mereka agar lebih teratur dan fokus.
1: Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Dedi Asrul, ya, iaitu merupakan Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Tanjung Maya, dan juga Cikgu Muhammad Syahmi bin Muhammad Sufri, iaitu Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Meragang, atas kesempatan ya ataupun penerangan yang telah pun dijelaskan tadi yang pastinya juga sangat bermanfaat untuk kepentingan mempersiapkan diri dengan kemahiran abad ke-21 ini. Jadi apa yang kita harapkan juga, semoga segala maklumat yang telah pun disampaikan dapat membantu para pelajar dan juga ibu bapa serta penjaga untuk mereka ini sama-sama membuat perancangan masa depan pendidikan dan juga kerja yang lebih teratur serta bijak, ya. Jadi Auda, ingatlah perancangan yang awal adalah kunci kepada kejayaan anak-anak kita. Seakhiri segmen Bual Bicara Pendidikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tips Kesihatan.
1: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.my.

Terus bersama Harmoni FM 11.23 minit pagi. Selamat pagi kepada Audi. Terima kasih juga yang menyapa melalui WhatsApp di pagi ini. Daripada Cikgu Pengiran Haji Idris, Sarah Benunke, juga daripada Bro Junaidi dan beberapa yang menyapa Pengiran Munri, Pengiran Alai, Ajam Mastura menyapa di pagi ini. Terima kasih dan mudah-mudahan terhibur hendaknya mendengarkan lagu-lagu. Dan sambil-sambil itu juga Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung menyapa di sini, katanya banyak orang kenal akan diri orang lain, akan tetapi ia tidak kenal akan dirinya sendiri. Sebab itulah orang sentiasa sibuk memikirkan akan kesalahan-kesalahan dan kekurangan diri seseorang daripada ia sibuk untuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri. Dari itu ukur-ukurlah dulu katanya baju di badan sendiri, kemudian barulah mengukur baju di

diri orang lain, ya. Orang lain termakan lada, mengapa diri kita pula terasa kepedasannya? Fikir-fikirkanlah bersama, katanya. Semut di seberang jelas kelihatan, gajah di bibir mata tiada terlihat, tepuk dada tanya hati. Kiriman daripada Cikgu Pikiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadong. Teruskan lagi bersama Harmoni FM, 11.24 minit pagi.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
2: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurung.
3: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
4: Selamat 46 minit pagi. Selamat pagi kepada Audia Isnin hari ini 13 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 29 Jun 2026 Masihi. Terima kasih juga kepada Rabihah yang menyapa, juga Sukarsih dan Bro Junaidi yang berada di KB menyapa di pagi ini dalam sesegar harmoni. Dan Sukarsih yang berada di Tutung katanya, kita sepatutnya belajar untuk bertimbang rasa. Sekiranya apa yang kita kejar bukan untuk kita, sejujurnya bersikap positiflah dalam hidup. Kerana perjalanan yang kita tuju bukanlah sesuatu yang boleh kita capai dengan mudah. Maka berusahalah tanpa kita kenal erti putus asa. Terima kasih Sukarsih yang berada di Tutung mengusikan kata-kata mutiara katanya. Abro Rima Rantika menghiburkan Auda di pagi ini dengan lagu Jangan Biarkan. 11.47 pagi.

sebuah lagu daripada The Pretenders. Don't get me wrong. Membawa Audio ke pukul 11.54 menit pagi. Selamat pagi kepada Audio. Sambil-sambil kita berhibur, barulah Zura ingat akan resepi untuk pagi ini. Apapun kalau tidak sempat untuk masak tengah hari ini, Audio boleh masak pada petang nanti jika Audio ada ikan merah. Oh, ini ikan merah masak cuka. Simple saja. Memang sedap ya. Dan salah satu resepi lau ini yang sangat mudah untuk disediakan. Ya. Indah lagi payah terlalu banyak bahan. Dan juga ringkas dan indah jua payah menggunakan minyak ya. Jadi kalau Auda hendak memakan makanan yang sihat, memasak ikan merah masak cuka, Auda rabus saja ikan ini sebenarnya ya, mudah sekali caranya. Jadi yang penting Auda ada potongan ikan merah, cuka, jua cili, timun. Timun juga dimasukkan dan juga tomato, biji sawi, bawang besar, bawang merah, bawang putih, sentiasa bahalia juga dan serai, serta garam, air semua sekali, itu serbuk perasa semua sekali, ada segala kunyit. Jadi jika Auda hendak resepi ini untuk Auda masak pada petang nanti, Auda boleh beritahu saja pada Zura dan insyaAllah Zura akan berikan Auda resepinya. Okay, mudah saja. Lepas tu Auda masukkan semua bahan-bahan ini, tunggu sampai ia mendidih, siaplah ikan merah masak cuka Auda dan dapat Auda nikmati pada malam nanti untuk sekeluarga ya. Untuk diri Auda sendiri, jika Auda tinggal seorang, kenapa tidak ya, Auda boleh masak ini. Dan jika Auda tinggal bersama keluarga pun juga Auda dapat sediakan untuk makan bersama keluarga. Well, sampai di sini saja Zura dapat bersama Auda untuk hari ini, dan insyaAllah rakan setugas akan bersama Auda dalam Mesra Harmoni. Jaga diri, hiasi pribadi, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alif menemankan awal dari 3 pukul 3 petang nanti dalam Mesra Harmoni. Isnin hari ini 13 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 29 Jun 2026 Masihi. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesihatan yang baik, kesejahteraan, tenang dalam kehidupan, minda dan jiwa kita. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia.

Masih bersama di Harmon FM, 12.8 minit tengah hari. Alif terus bersama Auda sehingga pukul 3 petang nanti dalam Mesra Harmoni untuk panduan Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air masa waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur. Untuk tengah hari ini pada pukul 12.25 minit tengah hari bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong. Daerah Tutong ditambah 1 minit manakala bagi daerah Belait ditambah 3 minit. Apapun yang Auda lakukan, mudah-mudahan terus dipermudahkan, dilancarkan setiap apa yang Auda rencanakan. Teruskan usaha Auda untuk memperbaiki diri dan mencapai apa yang Auda ingin gapai. Terus bersama kami Harmon FM yang memandu hati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana terus memilih stesen Harmon FM sebagai teman Auda sepanjang perjalanan bersama Eva dan Izzat Lazim.

0: Sudah siap, Lai.
1: Kan sarapan lagi.
2: I'm coming, Nak.
1: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
2: Eh, awah. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
3: Bagus tuh, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
2: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
3: Aiman, air kosong ini paling bagus untuk kesehatan kita nih. Minum air kosong ini banyak kebaikannya. Air kosong tidak ada gula tambahan, tidak ada bahan pengawet. Air kosong ini boleh membuatkan badan sama minda kita nih rasa lebih segar.
2: Pasal itu saja kah?
1: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ini boleh membantu menjaga kesehatan gigi, menjaga berat badan supaya tidak berlebihan dan obes.
3: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
2: Oh, baru Aiman paham.
1: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ini. Bah, finish your breakfast.
3: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
1: Eh, bapa Aiman mau bawa juga kah?
3: Mestilah. Bapa pun mau juga amalkan minum air kosong ini. Kan jadi role model untuk anak kita ini juga. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik juga.
2: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
4: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
5: Lekaslah minum air.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Television Bru.

0: Akan kemana kita tu, ah?
1: Ini nalayakan kami ke sana. Nataku duhong terjumpa calaya tu. Boleh tak si awang kali menolong mengisikan borang kau ni?
0: Boleh, eh? Bah, mari tiap borang tu. Aku mengisikan.
1: Terima kasih, Nay.
2: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.